sa khona ha ke sa khona ha ke sa khona Modimo nku ke bitsa ho wena Modimo ya phela Modimo nku ke bitsa ho wena Jehova

lebitso le phidisang lebitso le support e Jehova mo filista elona se ala bo phelo mbaka kana kwetelile ke nako ya hore maemo a fetohe

Shukubo Bulebale Maswabi Aho Atruse Kinako Yahunyakal Aibu.